akore kinte chichamu muno nochura nokuchura wewe kandi wa mkuzire kurungi kandi wa muyambire buyambu ukamukonyera ibintu byamani bituona akora kubi sonkozire omuntu wishoche na terecheshobere bacheta we bare mukama na necha gospel cho